0: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
1: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
0: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga kepada DPR, di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
12: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden

0: dan menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
1: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
0: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
2: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
3: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
0: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
5: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
6: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di piala dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju piala dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
7: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh tahu?
1: Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga 500

0: Bagi Tariano, setiap ukiran bukan sekadar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Tarianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya, seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita, seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.

0: Masyarakat yang melihat langsung karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: dicap-cap basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: sebagai anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026.

Ia mencetak 8 gol di sebuah kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janis pada 2 game awal. Janis bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba kepada Bishan.
2: Bagus.
1: Bishan. On

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Jadi segi pemain kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskop yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
4: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kok dipelanin, Mas?
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
2: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
3: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
2: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
3: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
4: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro Dangdut.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu,
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi,
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG A

0: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore hari ini edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Pemkab Biak Numfor serahkan beasiswa unggulan kepada 5 pelajar berprestasi. Sebanyak 1.000 dokumen kependudukan diterbitkan dan diserahkan kepada para siswa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor. Itulah topik utama buletin kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Kemerdekaan yang berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak, Senin 3 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin, menjelaskan pemberian beasiswa ini merupakan wujud apresiasi pemerintah daerah terhadap prestasi pelajar asli Biak yang konsisten berprestasi di sekolah. Kepada siswa dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMA Negeri 1, dan SMA Negeri 3, masing-masing senilai 5 juta rupiah. Kamarudin menyebutkan, para penerima beasiswa memiliki rekam jejak prestasi yang luar biasa, ada yang secara konsisten meraih prestasi teratas sejak kelas 1, hingga ada yang berprestasi di bidang non-akademik.
1: 5 siswa, masing-masing dari SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP SMA 1, dan SMA 3, sebesar masing-masing 5 juta rupiah.

0: pilihan. Anak-anak harus berprestasi. Ya, prestasi itu bisa dalam bentuk prestasi akademik, bisa juga dalam bentuk prestasi non-akademik. Dan pemerintah memberikan penghargaan kepada seluruh prestasi-prestasi itu. Jadi silakan berprestasi sebanyak-banyaknya. Sekolah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak, khusus kepada anak-anak Papua, khusus kepada anak-anak Biak. Kesempatan buat kalian banyak sekali untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan kemudahan-kemudahan, misalnya dalam program ADEM, program ADIK, dan program-program lainnya.
1: Pemberian beasiswa ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pelajar di Biak Numfor untuk terus mengukir prestasi dan mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun olahraga dan seni.
2: Pendengar, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan diterbitkan dan diserahkan kepada para siswa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Biak Numfor memanfaatkan momentum kick-off hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat berlangsung di Lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari dukungan di Dukcapil terhadap implementasi e-government sekaligus mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan diserahkan langsung kepada para siswa. Dokumen tersebut meliputi kartu identitas anak bagi siswa yang belum berusia 17 tahun, serta kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi siswa yang telah memenuhi syarat usia. Kepala Dukcapil Biak Numfor Kaleb Abnir mengatakan, seluruh dokumen yang diproses pada kegiatan tersebut telah selesai diterbitkan dan langsung diserahkan kepada para siswa melalui Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Sito Karnavian.
4: Hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana difokuskan untuk sekolah-sekolah di mana ada perwakilan dari sekolah, yaitu ada 5 sekolah, yaitu SMP 1, SMP 2 dan SMP 3 dan SMA 1 dan SMA 3. Di mana dokumen yang kami layani di hari ini sebanyak 1.000 dokumen, terutama untuk anak-anak di SMP itu adalah kartu identitas anak, dan SMA ada kartu identitas anak dan ada KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun.
3: Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Biak, Maria, mengaku senang dengan dapat menerima KTP elektronik melalui pelayanan jemput bola yang diselenggarakan di Dukcapil ini. Menurutnya, program tersebut memudahkan para pelajar karena tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
5: Saya senang karena KTP langsung diserahkan melalui kegiatan ini. Prosesnya mudah dan kami tidak perlu antri ke kantor di Dukcapil. Dokumen ini sangat penting untuk keperluan pendidikan maupun administrasi lainnya.
3: Selanjutnya, di Dukcapil berkomitmen terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bagian transformasi layanan publik berbasis digital dan implementasi e-government di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Sito Karnavian, bersama jajaran pemerintah daerah Biak Numfor dalam rangka kick-off HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Biak. Tri Rian melaporkan.
2: Pendengar, kick-off Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, TPP KK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPD MAP mengapresiasi kehadiran ribuan pelajar dalam kegiatan kick-off rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini adalah kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama tim penggerak PKK Pusat. Kegiatan kick-off ini diharapkan menjadi langkah awal yang bermakna menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kepedulian lingkungan sejak dini, sekaligus mempererat kebersamaan antar unsur di Kabupaten Biak Numfor dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-81.
0: Akan kegiatan kick-off rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Dan pada acara kick-off ini kita berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Pusat. Kita juga berkolaborasi dengan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. dan saya diperintah oleh Pak Bupati untuk menghadirkan siswa pada hari ini, dan saya menghadirkan 1.650 siswa dari berbagai sekolah, ditambah sekitar 150 guru dan tenaga kependidikan. Nah, mereka inilah yang meramaikan acara kita pagi ini, mulai dari senam pagi tadi, kemudian mereka mendapatkan apresiasi dari berbagai organisasi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu Guru juga ada yang mendapatkan bantuan sembako, kemudian anak-anak yang belum berusia 17 tahun tadi mendapatkan kartu identitas anak, dan anak-anak yang tepat hari ini berulang tahun tapi tadi juga mendapatkan KTP elektronik yang pertama buat mereka. Menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah dan para guru yang telah memberi makna yang besar bagi kegiatan kita hari ini.
1: Beragam kegiatan warnai acara ini seperti senam bersama, stan pameran UMKM, pemberian bantuan sembako, pemberian KTP elektronik dan kartu identitas anak, serta sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar dan pelatihan bagi anggota PKK. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswanto Tito Karnavian, Bupati Biak Numfor beserta jajaran, Ketua TP PKK Biak Numfor, Unsur Forkopimda, TNI Polri, serta pimpinan BUMN dan BUMD Biak Numfor.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Berita terakhir pendengar, Yonko 482 Pasgat gelar turnamen senapan angin sambut hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Tri Rian melaporkan.
3: Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Biak akan menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkorpasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Turnamen tersebut diselenggarakan pertama kalinya di Biak Numfor itu akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 mendatang di lapangan Tembak Ahmadi Yonko 482 Pasgat sama Falko Paten Biak Numfor. Komandan Batalion Parako 482 Pasgat Letkol Pas Doni Herianto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Korpasgat yang tahun ini diselenggarakan serentak di berbagai satuan, tidak hanya terpusat di Bandung, Jawa Barat.
7: Nah, dengan tahun ini kami dari jauh-jauh hari setiap tahun memang juga membuat perlombaan seperti sebelumnya dalam mencari bakat sepak bola dan juga mewadahi hobi masyarakat setempat, kami laksanakan sepak bola. Pada tahun ini khusus di daerah Biak ini sebenarnya kami akan melaksanakan lomba memancing perahu tradisional dan menembak senapan angin. Setelah kami ajukan ke pimpinan, pimpinan menyarankan dan menginstruksikan kami untuk melaksanakan pergelaran lomba senapan angin itu.
3: Menurutnya lomba senapan angin ini dipilih karena melihat tingginya minat masyarakat, khususnya di wilayah perkampungan di Biak, Supiori, Iapen dan Waropen terhadap olahraga menembak dan aktivitas berburu menggunakan senapan angin.
7: Kesan dan harapannya kami menarik agar masyarakat menjadi menyalurkan hobi itu atau kesenangan olahraga berburu itu ke dalam bentuk perlombaan. Dan yang kedua untuk menjalin mungkin bisa saling berhubungan dengan orang-orang baru dari mana, namun tidak memancing mereka untuk menjadi pemburu burung, tapi mencoba men-trigger lebih baik berikut-berikutnya event begini bisa continue. Karena mungkin menurut kami mungkin pertama kali lomba nembak senapan angin di sini.
3: Ia selanjutnya menargetkan lebih dari 100 peserta dengan mengundang komunitas dan menghobi menembak di Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kepulauan Iapen hingga Waropen. Pemenang di setiap kategori akan memperoleh piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Selanjutnya bagi peserta yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai 3 hingga 18 Agustus 2026 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 serta dapat menghubungi Serta Helwan di 0812 9651 7051. Tri Rian melaporkan.

Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kami informasikan Anda pendengar dapat juga menyimak beragam berita-berita lainnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat sore.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi kebersamaan Biak sore ini, untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026, pendengar, berikut kami sampaikan satu pengumuman ke ruang dengar Anda. Pengumuman berasal dari Pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Supiori dan Biak Numfor, pengguna jalan darat, jalur utara, di mana saja berada. Isi pengumuman, menindaklanjuti hasil identifikasi dan pengamatan oleh tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, teknis pemerintah Kabupaten Supiori, terhadap kondisi jembatan Wandos di ruas jalan provinsi Wandos Sorendiweri Wafor yang mengalami kemiringan dan kerusakan, maka diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Pengalihan arus lalu lintas darat khususnya bagi kendaraan, mobil roda 4, alat angkut orang seperti sedan, minibus, dan SUV, truk ringan, pengangkut barang berukuran kecil, mobil roda 6, truk medium, dan beberapa mobil CCD, truk Fuso standar, dan mobil Jeep 6x6 Extreme, truk tronton bak terbuka, tronton box, tronton wing box, kendaraan pengangkut alat berat, low bed truck, self loader, dan trailer. Kendaraan yang disebutkan tersebut terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2026 untuk sementara waktu supaya tidak melewati jembatan Wados menuju Supiori maupun ke Biak Numfor, dan saat ini hanya bisa melewati arah jalur barat, Biak Barat, dari Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor. 2. Bagi mama-mama dari Kampung Warsasan dan Nafi yang sering berjualan hasil kebun pada Pasar Sentral Supiori, pengaturannya adalah sebagai berikut. Tetap melalui jalur utara Wandos, namun kendaraan atau mobil pengangkut barang dagangan hanya sampai pada titik awal kedatangan di jembatan Wandos. Melakukan perpindahan angkutan barang dagangan pada titik berikutnya dengan kendaraan yang sudah berada di sebelah jembatan. Yang berikut 3, kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melewati jembatan Wandos, namun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tidak menyangkut barang yang melebihi daya muat kendaraan roda 2. Penumpang pada kendaraan diharuskan turun untuk menuju titik jembatan berikutnya saat melintasi jembatan Wandos, agar kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan maksimal pada kendaraan roda 2. Pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya perbaikan jembatan Wandos. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan. Keselamatan bertransportasi Anda adalah harapan kami. Demikian pengumuman yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, pendengar, berasal dari Pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 15:29 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya di Biak sore ini yang nanti berlangsung ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam tepatnya, Anda akan ditemani bersama rekan Lailatul Hanif tentunya dengan beragam program acara menarik bersama Pro 1 RRI Biak. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa untuk Anda di sore hari ini. Selamat sekali, saya Hanif kembali menemani sore hari Anda di Biak sore ini edisi Selasa 4 Agustus 2020 ada. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan juga untuk Anda yang lagi menonton ya, ini untuk perdana sedang berlangsung ya, untuk lomba gerak jalan ketepatan waktu yang baru saja berlangsung ya pendengar, untuk tingkat SD Sederajat. Dan juga untuk Anda ya, kami himbau juga para pengendara roda 2 dan juga roda 4 untuk selalu patuhi arus lalu lintas yang akan dituju ya. Ini terkait mungkin sedikit penutupan di sore hari ini demi terselenggaranya acara ini berjalan dengan lancar tentunya. Ya, berikan dan juga esok hari akan kita ikuti bersama juga nanti ya untuk gerak jalan tingkat SMP Sederajat yang akan dilangsungkan di esok hari, ya hari Rabu 5 Agustus 2020 ada. Baik, berengar saat sekarang di studio pukul 15.51 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan kembali menemani sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saya untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kuncinya tuh ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, pendengar saat ini. Ya, masih di kebersamaan sore hari ini bersama saya Hanif, edisi Selasa 4 Agustus 2020 ada. Ya, pendengar tak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 17 Agustus. Nah, artinya akan banyak perayaan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Apalagi pendengar, di tahun 2026 ini, Indonesia peringati kemerdekaan yang ke-81 tahun. Ya, pendengar, ada banyak tradisi unik dalam peringati Hari Kemerdekaan di Indonesia. Bukan sekedar upacara, lomba, atau permainan, namun ada juga tradisi yang tentunya memiliki filosofi masing-masing yang makin memperkaya keunikan budaya Indonesia. Ya, lantas ada apa saja pendengar tradisi yang bisa kita jelajah bersama? Ya, ada 7 unik tradisi untuk peringati Hari Kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama pendengar, kita ke bagian barat Indonesia, tepatnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tepatnya di Aceh. Ya, tradisi unik pertama dalam peringati Hari Kemerdekaan Indonesia yakni pacu kuda. Nah, tradisi ini berupa pacu kuda yang awalnya dimainkan sejak era kolonial Belanda selesai panen dan sudah diambil alih pemerintah setempat sejak tahun 1956. Ya, tradisi pacu kuda ini rutin digelar setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus menggunakan kuda perselangan jenis Australia dan Gayo. Ya, jadi tradisi ini menyimbolkan perjuangan rakyat Aceh dalam meraih kemerdekaan. Dari Aceh kita ke Batam, pendengar, di Kepulauan Riau ada tradisi lomba sampan layar. Ya, berdekat lomba sampan layar, lomba ini sudah lama diselenggarakan dari tahun 1965 di Batam, Kepulauan Riau, dan menjadi tradisi rutin memperingati HUT Republik Indonesia. Ya, jadi lomba sampan layar ini menghadirkan beraneka ragam perahu dengan warna yang beragam. Ya, jadi hal ini menjadikan momen kemerdekaan RI di Batam menjadi semakin meriah. Nah, tak hanya itu, pendengar, lomba sampan ini juga sebagai bentuk melestarikan kebudayaan Melayu masyarakat Kepulauan Riau. Masih di Pulau Sumatera, pendengar, dari Batam, Kepulauan Riau, kita ke Palembang, Sumatera Selatan, tradisi unik yakni Telo Abang. Ya, Telo Abang ini sendiri berasal dari kata telur merah dan menjadi simbol perayaan kemerdekaan warga Palembang. Nah, telur tersebut direbus dan dicat dengan warna merah. Nah, jadi telur tersebut, pendengar, kemudian ditusuk dengan sebuah batang dan diletakkan pada aneka miniatur mainan. Nah, adapun mainannya ini terbuat dari gabus dan dibentuk menjadi kendaraan seperti mobil, pesawat, atau kapal. Nah, selanjutnya hasil kreasi tersebut dilombakan dan dipilih yang paling unik di antara peserta. Tentunya hal ini mencerminkan kreativitas dari masyarakat Indonesia yang tidak pernah ada habisnya.

Nah, selanjutnya pendengar, ada satu tradisi unik dalam peringati kemerdekaan Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya di Jawa. Nah, tradisi tersebut adalah tirakatan. Ya, jadi kegiatan ini biasanya berbentuk doa tasyakuran pada malam jelang 17 Agustus. Ya, tirakatan sendiri lekat dalam istilah Jawa yang bermakna menahan hawa nafsu dan meningkan diri ke tempat yang sunyi. Nah, jadi taharan apabila kegiatan ini lebih banyak berupa doa bersama dan meningkan cipta dalam rangka mengenang jasa para pahlawan. Ya, selain itu pendengar, tradisi tirakatan di Jawa juga diisi dengan kegiatan renungan bersama para warga setempat di balai desa. Ya, ada juga kegiatan makan bersama guna mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi di antara para warga. Nah, ini sungguh mencerminkan masyarakat Indonesia yang guyub dan juga rukun. Masih di Pulau Jawa, pendengar, kita ke Kebumen, ada tradisi sepak bola durian. Ya, pendengar, dari masyarakat Kebumen ada tradisi unik yakni sepak bola durian. Sesuai namanya, sepak bola durian menggunakan buah durian sebagai pengganti bola untuk ditendang dan dioper kesana kemari oleh para pemain. Ya, jadi kalau mendengar informasinya, tradisi ini memang cukup ekstrim sehingga hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja. Dari Kebumen kita ke Semarang, pendengar, ada tradisi obor estafet. Nah, tradisi ini tak kalah menarik, yang mana tradisi ini rutin dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Semarang sejak 30 tahun silam. Nah, jadi sesuai namanya, pendengar, obor estafet melibatkan peserta berlomba lari sambil membawa obor secara estafet dari satu peserta ke peserta lainnya. Nah, jadi obor ini dipilih dalam estafet sebagai simbol dari perjuangan para pendahulu bangsa dalam meraih kemerdekaan Indonesia yang selalu menyala dan tak pernah padam. Selanjutnya kita ke Nusa Tenggara Barat, pendengar, tradisi unik, tapi ini cukup ekstrim ya di Indonesia, yakni tradisi peresean di Lombok. Ya, tradisi peresean di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini merupakan salah satu seni tradisional khas suku Sasak berbentuk pertarungan antar dua laki-laki dengan rotan dan perisai kulit kerbau. Nah, jadi kedua peradu ini saling adu ketangkasan dan ketahanan. Ya, jadi tradisi ini tergolong ekstrim, pendengar, karena berupa pertarungan dan tak jarang bisa melukai peradu atau pemainnya. Nah, walau demikian, tradisi ini memiliki filosofi mendalam, yakni menguji sikap satria seorang lelaki dan mempererat tali persaudaraan satu sama lain. Ya, pendengar, itu dia 7 tradisi unik dalam peringati hari kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini semuanya unik dan memiliki maknanya masing-masing. Dan juga pada akhirnya, pendengar, ya, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan meniru semangat para pejuang bangsa dalam meraih kemerdekaan. Nah, kira-kira tradisi apa saja yang dilangsungkan di daerah Anda, pendengar? Dan satu informasi menarik untuk Anda di sore hari ini dilansir dari kemenpar.go.id.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait kick-off hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor. Telah dilangsungkan kemarin ya, pendengar, tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat, tapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Pendengar, beragam produk khas daerah ini dipamerkan di stand UMKM yang meramaikan kegiatan di lapangan Cendrawasi Biak pada hari Senin lalu 3 Agustus 2020 ada. Ketua Umum Tim Penggerak TPPKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Menurutnya, pelaku usaha kecil hingga pengusaha besar harus saling mendukung agar UMKM mampu tumbuh dan bersaing. Ya, kemudian pendengar, beliau menambahkan sinergi menjadi kunci dalam memperluas peluang usaha, meningkatkan kualitas produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM di daerah. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor, Francisco Ola, menyampaikan antusias masyarakat terhadap pameran produk lokal cukup tinggi. Ya, menurutnya kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan khas Biak Numfor kepada masyarakat maupun tamu yang hadir. Ya, yang menjelaskan, pendengar, produk yang ditampilkan ini meliputi minyak kayu putih, sambal ikan julung, sambal gurita, sambal siput, minyak serai, minyak jahe yang dipadukan dengan serai, tepung sagu, minyak imaven, hingga beras padi gogo yang telah diproduksi masyarakat.

Ya, mendengar kemudian beliau juga berharap untuk pembinaan-pembinaan ini secara berkesinambungan dan juga terus diberikan stimulus untuk memperdayakan orang asli Papua, di mana potensi kearifan lokalnya perlu dikembangkan. Ya, untuk diketahui pendengar, perhelatan kick-off rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 beragam kegiatan mewarnai acara ini, yakni senam bersapa, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan alat olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik, dan kartu identitas anak, kemudian pembagian kaos olahraga, serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Dan juga mendengar turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Sekian satu informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, dilansir dari rri.co.id.

Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencarian bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya pendengar, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama untuk tahun 2026 kali ini ialah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Pendengar, sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Ya, dengan demikian mendengar informasi yang beredar di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax.

0: Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan di sore hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: mencermati informasi karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mantau saran kami di ProSatria Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.29 waktu Indonesia Timur, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas saya untuk Anda pendengar di sore ini. Ya, untuk Anda juga yang baru balik beraktivitas ya, untuk selalu tetap utamakan kesehatan dan keselamatan Anda dalam berkendara. Baik, berikan masih kami hadirkan rakyat musik di sore hari ini hingga nanti jelang kami hadirkan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami. Jelang nanti kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 18.01 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Tambah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.51 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi kami cukupkan di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi nuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat nabi pada pukul 18.01 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi Beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18:32 waktu Indonesia Timur, pendengar, saat ini dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Pendengar, selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak, kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini dalam info layanan masyarakat.

Pendengar, pengumuman dari pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan, kepada masyarakat Kabupaten Supiori dan pihak Numfor, pengguna jalan darat jalur utara di mana saja berada, tentang menindaklanjuti hasil identifikasi dan pengamatan oleh tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, teknis pemerintah Kabupaten Supiori, terhadap kondisi jembatan Wandos di ruas jalan provinsi Wandos Sorindiweri Wafor yang mengalami kemiringan dan kerusakan. Maka pendengar dimintakan perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendengar, pengalihan arus lalu lintas darat khususnya bagi kendaraan. Pertama, mobil roda 4, alat angkut orang seperti sedan, minibus dan SUV, truk ringan pengangkut barang berukuran kecil, mobil roda 6, truk medium dan beberapa model mobil coal, diesel double atau CCD, truk fuso standar dan mobil jeep ekstrim, C. truk tronton bak terbuka, tronton box dan tronton wing box, D. kendaraan pengangkut alat berat low bed truck, self loader dan trailer. Pendengar, kendaraan yang disebutkan di atas terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2026 untuk sementara waktu supaya tidak melewati jembatan Wandos menuju Supiori maupun ke Biak Numfor, dan saat ini hanya melewati arah jalur barat Biak Barat dari Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor. 2. Bagi mama-mama dari Kampung Warsansan, Dernavi, yang sering berjualan hasil kebun pada pasar sentral Supiori, pengaturannya sebagai berikut. Pertama, pendengar tetap melalui jalur utara Wandos, namun kendaraan mobil pengangkut barang dagangan hanya sampai pada titik awal kedatangan di jembatan Wandos. 2. Melakukan perpindahan angkutan barang dagangan pada titik berikutnya dengan kendaraan yang sudah berada di sebelah jembatan. Kemudian pendengar, kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melewati jembatan Wandos, namun dengan perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak menyangkut barang yang melebihi daya muat kendaraan roda 2. 2. Penumpang pada kendaraan diharuskan turun untuk menuju titik jembatan berikutnya. 3. Saat melintasi jembatan Wandos, agar kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan maksimal pada kendaraan roda 2. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya perbaikan jembatan Wandos. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan. Keselamatan bertransportasi Anda adalah harapan kami. Tertanda, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Supiori, Dr. Andes O. Albert Rahalos, MMA. Sekian pendengar, kami hadirkan satu pengumuman di malam hari ini dari pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan. Pukul 18.36 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali rekam musik dan informasi menemani malam hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam mengucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini 4 Agustus 2020.

0: 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil, Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saudara, kick-off rangkaian kegiatan HUT RI ke-81, kolaborasi TP PKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporan dari RRI Biak.
1: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di lapangan Cendrawasi Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TP PKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya, diantaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor, dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
3: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81. Kick-off ini juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Kabupaten Biak Numfor. Ya, tentunya dengan dua agenda ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kegiatan kita terhadap bangsa dan negara.
1: Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padai Doaemando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor. Ririn Arini melaporkan.

0: Pemkab Movendigul apresiasi bantuan Starlink Provinsi Papua Selatan di mana bantuan tersebut diharapkan perkuat layanan adminduk hingga jangkau kampung terpencil. Berikut laporan dari Movendigul.
1: Pemerintah Kabupaten Movendigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Movendigul Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan (Aminduk) kepada masyarakat orang asli Papua.
2: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini, sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat Starlink sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap Dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
1: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Movendigul lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin siang, berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
3: Aksi penyampaian pendapat yang digelar massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri serta Satpol PP. Dalam aksi tersebut, massa membacakan pernyataan sikap politik yang berisi sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kembali sejumlah resolusi yang berkaitan dengan status Papua, menyerukan pembukaan akses kemanusiaan internasional, serta mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme damai. Aspirasi tersebut diterima oleh anggota Majelis Rakyat Papua Tengah, Kelompok Kerja Agama Yehuda Gobai. Ia menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan untuk dibahas dalam pertemuan internal MRP Papua Tengah.
4: Bapak Ibu, semua yang sudah sampaikan, ikuti di media. MRP provinsi lain tidak terima seperti begini. Coba lihat. Kami terima dengan hati terbuka. Itu maksud. Ya? Kami terima dengan ini ada di kami. Kami terima dengan hati terbuka. Dan aspirasi disampaikan, kami akan teruskan sesuai dengan mekanisme ada. Mengenai yang tadi ditangkap, nanti kita sama-sama komunikasi untuk bicara dengan Bapak Kapolres bersama dengan jajarannya. Kita sama-sama koordinasi komunikasi.
3: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan pelaksanaan aksi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, kondisi tersebut tercipta berkat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta komunikasi yang baik dengan koordinator lapangan masa aksi. Kapolres juga mengapresiasi masyarakat Kabupaten Nabire yang tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif menjelang pelaksanaan aksi. Ia memastikan seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Selain itu, Kapolres menegaskan tidak ada peserta aksi yang ditahan. Menurutnya, seorang yang sempat diamankan petugas merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang dibawa ke Polres Nabire bersama kendaraannya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
5: Seluruhnya puji Tuhan, alhamdulillah lancar, aman dan kondusif. Ini semua berkat kerjasama sinergitas antara kami TNI Polri maupun pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan juga keterlibatan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, termasuk juga komunikasi terbuka antara adik-adik korlap dari KNPB Kabupaten Nabire ini dengan kami, sehingga memudahkan kami untuk mengatur jalannya penyampaian aspirasi ini dengan baik. Kita lihat juga kali ini penyampaian aspirasi sangat cepat selesai dibandingkan penyampaian aspirasi sebelum-sebelumnya, dan juga tidak ada sama sekali bentrokan di lapangan. Ya, ini hal-hal yang kami sangat inginkan. Artinya pun kalau besok-besok ada penyampaian aspirasi seperti yang sudah disampaikan, komunikasi terbuka dua arah ini yang kami butuhkan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat, warga Kabupaten Kota Nabire, bahwa tidak terpengaruh dengan isu-isu provokatif yang beberapa waktu lalu sengaja disampaikan di beberapa media, bahwa akan terjadi chaos dan lain-lain di wilayah Kabupaten Kota Nabire ini. Dan aktivitas sampai saat ini, Bapak Ibu, karena tidak mempercayai isu hoax itu, aktivitas bisa berlangsung aman, nyaman, dan lancar.
3: Usai menyampaikan aspirasi, masa aksi membubarkan diri secara tertib. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyampaian pendapat di Kabupaten Nabire berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Arnold Saudila melaporkan.
0: MBG dinilai bermanfaat. Siswa SMK Negeri 1, Agribisnis dan Agroteknologi Serui harapkan menu dan porsi sesuai kebutuhan gizi. Berikut laporan dari RRI Serui.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Meski demikian, siswa berharap menu makanan yang diberikan dapat lebih bervariasi dengan porsi nasi dan lauk yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK. Salah satu siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Dorus Waromi, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, makan yang diterima di sekolah sangat membantu, terutama ketika dirinya tidak sempat sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah.
7: Sejauh ini MBG-nya sangat bagus untuk kami untuk makan. Tapi paling bagusnya mungkin kami minta tambah nasi atau mungkin lauk atau sayur, mungkin tambah sedikit lagi supaya bisa tambah, atau mungkin ada makanan lokal.
6: Sementara itu, Martinus Manamarubi, salah satu penanggung jawab MBG di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, turut mengapresiasi program tersebut. Namun Martinus berharap porsi nasi, lauk, dan sayuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Hal ini mengingat kebutuhan gizi anak usia PAUD dan sekolah dasar tentunya berbeda dengan kebutuhan gizi siswa SMA-SMK.
8: Rasa mengucap terima kasih kepada mama-mama yang ada di dapur MBG yang selalu membantu kami di sekolah SMK. Buat kami punya siswa-siswi yang ada di SMK ini, kami sangat bersyukur atas berkat yang mama-mama dari dapur MBG telah menyediakan buat kami punya adik-adik yang ada di sekolah ini. Yang kami perlu mau disampaikan untuk menambahkan itu, mama dong boleh tambahkan lauk dengan nasi mungkin agak sedikit banyak, karena sehingga anak-anak ini selalu makan masih kurang, mereka mengeluh-mengeluh. Akhirnya kita sebagai pengurus yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi, kami sangat sarankan kepada mama-mama dan mama-mama yang ada di dapur MBG di Angkaisera, kami minta supaya mama dan bisa tambahkan mungkin lauk dengan nasi sedikit.
6: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, memberikan apresiasi kepada penyedia MBG di wilayah Angkaisera yang telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan gizi para siswa. Magdalena berharap program MBG tidak hanya menjadi upaya untuk menunda rasa lapar siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pemenuhan gizi yang seimbang. Menurutnya, asupan makanan bergizi yang cukup dapat membantu meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.
9: Untuk pelayanan MBG selama ini berjalan dengan baik. Anak-anak bisa mendapat makanan dengan baik. Menu-menu juga ya puji Tuhan baik, dilengkapi dengan buah-buahan, susu-susu juga, sehingga menambah semangat anak-anak di sini. Karena anak ini berasal dari tempat-tempat lokasi yang sangat jauh, dari Konti, berkilo-kilometer, dari Rambai, Menawi sampai Kainui. Mereka memang sangat membutuhkan MBG untuk menjaga stamina mereka, untuk peningkatan mereka punya kecerdasan di sekolah ini. Terima kasih MBG, terima kasih Pak Prabowo.
6: Ia juga berharap program MBG dapat terus berjalan sesuai mekanisme dan tidak hanya dirasakan oleh siswa di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau siswa di kampung-kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Dengan demikian, manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.

0: Menjelang peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Berikut laporannya.
1: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12-14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
2: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin, OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten itu kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri kritik itu supaya dia datang lihat. Oh yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
1: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hizage melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan gubernur di luar saluran resmi. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Satu orang merupakan aparatur sipil negara, sedangkan 3 lainnya berasal dari luar pemerintahan. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada tim siber dan dalam waktu dekat akan diproses ke kepolisian. Menurutnya para pelaku menggunakan berbagai modus dengan mengaku sebagai keluarga, orang dekat, maupun tim gubernur.
2: Dalam beberapa minggu ini, orang catut nama gubernur, mengatasnamakan nama gubernur untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya dia punya pribadi. Bukan itu perintah dari gubernur. Atas nama gubernur, atas nama keluarga gubernur, atas nama orang dekat gubernur. Nah, karena itu dalam beberapa waktu ini viral, mungkin ada 3 atau 4 yang kita akan proses polisi. Kita sudah tahu, cyber sudah dapat, mungkin 3 atau 4. Begitu. Dari 3 dan 4 orang ini, 1 itu ASN, 3 itu orang luar. Ini tidak boleh terjadi.
1: Christian menegaskan Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan maupun bantuan melalui perantara. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan gubernur dan segera melapor jika menemukan praktik serupa. Reski Kurniawan melaporkan.

Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skor Wil 1 Papua untuk hari ini di tanggal 4 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Program A1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Wamena. Baik, pendengar, masih menemani malam hari Anda edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2020. Saat sekarang di studio, pendengar, pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani di malam hari ini, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Baik, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani, pendengar, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: mata. Mata kita selalu berkedip. Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di ProSatir Arabia pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya saya nih pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kebersamaan kita di Biak Sore di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selamat sindirkan kami selanjutnya, pendengar menemani malam hari Anda di Biak Malam ini hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Biak Malam ini. Kembali di Biak Malam ini kami hadirkan dulu satu sandiwara radio. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.
1: Astaga, jadi kamu pemilik toko ini.
2: Aku tidak menyangka kamu bisa punya toko sebesar ini, Her.
1: Luar biasa, sudah sukses kamu sekarang ya.
3: Ah, kamu bisa aja, Ali. Masih banyak kok orang yang lebih sukses dari aku di luar sana. Namaku Harry. Aku memiliki toko buah yang lumayan besar dan ternama di kota ini. Banyak orang yang kujumpai memuji kesuksesanku. Apalagi dalam waktu dekat, aku akan membuka cabang baru. Ya, mungkin yang dilihat orang, hidupku sekarang enak. Tapi yang tidak mereka lihat dan ketahui adalah bagaimana proses yang harus kulalui.

0: Kang. Sudah ada kejelasan barang kita yang hilang.
1: Astaga, Dek. Kamu belum tidur? Kan sudah Abang bilang tidak usah menunggu Abang pulang.
0: Bagaimana aku bisa tidur, Bang, kalau kamu belum pulang?
1: Ya sudah, kita masuk dulu. Bicaranya di dalam saja.
0: Jadi gimana, Bang?
1: Sabar, Abang ganti baju dulu. Basah ini karena kehujanan. Kamu buatinlah Abang teh hangat.
0: Iya, Bang. Tapi semua bisa diatasi, kan? Harapan kita kan hanya pada usaha ini, loh. Kita sama sekali tidak punya tabungan sekarang.
1: Kamu yang tenang ya, Dek. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti bisa berefek buruk dengan kandunganmu.
0: Kalau tahu akan seperti ini, pasti aku tidak berhenti kerja, Bang. Sekarang keadaannya begini. Bagaimana aku bisa tenang? Sebentar lagi kan aku lahiran. Butuh biaya banyak. Satu-satunya harapan kita kan pada usaha ini.
1: Iya, Abang tahu pengorbananmu, Dek. Maafkan Abang ya, karena belum bisa membahagiakan kamu.

Menjalankan sebuah usaha memang tidak selalu mudah. Contohnya aku, yang baru memulai bisnis malah ditipu. Modal usaha habis, tidak tersisa. Tapi aku tidak menyerah. Aku bangkit dan mulai lagi dari awal.

0: sekarang kita harus bagaimana, Bang? Kata orang, bisnis itu kan untung-untungan. Tetapi, kenapa kita baru mulai sudah apes begini? Kita kan gak pernah buat orang susah, Bang. Apa salah kita, Bang?
1: Ini ujian yang harus kita lewati, Dek. Kamu yang sabar ya. Abang akan tetap berusaha. Kita akan mulai lagi dari awal.
0: Tapi modalnya dari mana, Bang? Barang-barang kita yang hilang, buah-buah yang rusak. Mereka cuci tangan, kan? Tidak ada yang mau bertanggung jawab mengganti kerugian kita.
1: Ini jadi pembelajaran juga bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya. Maafkan abang ya, Dek. Abang yang salah karena terlalu percaya dengan orang yang baru abang kenal.
0: Makanya, dari awal kan sudah aku bilang. Aku sudah peringatkan abang kalau harga yang ditawarkan itu tidak masuk akal. Tapi abang tidak mau dengar, kan? Malah abang belanjakan semua modal.

0: kita sama orang itu.
1: Sudahlah, semua sudah terjadi. Abang sudah berusaha mencari dan menghubunginya, tapi dia hilang jejak, Dek. Semoga laporan abang di pihak berwajib ada titik terang juga. Kamu tenang ya, Dek. Nanti abang coba cari pinjaman ke teman-teman abang. Semoga saja ada yang bisa membantu kita.

0: Dek, adik, akhirnya ada yang mau bantu kita, Dek.
1: Alhamdulillah ya Allah. Memangnya abang dapat pinjaman berapa banyak?
0: Abang dapat 5 kilo wortel, 5 kilo kentang, dan 5 kilo kol, Dek.
1: Loh, adik kira teman abang pinjamin uang. Terus, di mana wortel, kentang, dan kolnya?
0: Tolong percaya sama abang ya, Dek. Dan doakan juga abang. Ini semua modal kepercayaan teman abang. Dan lihat, ini keuntungannya. Abang berhasil menjual semuanya. Kita kumpulin dikit-dikit dulu keuntungannya. Kalau sudah cukup, kita mulai buka toko buah kita sendiri.
1: Serius ini, Bang? Jadi, abang bantu jualkan lagi dagangan teman abang itu?
0: Ya, serius lah, Dek. Teman abang itu kasih modal bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Insya Allah, kita bisa bangkit lagi. Abang optimis, kerja keras kita kali ini akan membuahkan hasil yang manis nantinya.
1: Amin. Adik juga mendoakan yang sama ya, Bang.

0: Gimana bang persiapan besok?
1: Aman dek, udah 100%. Tadi ada beberapa buah yang baru datang, semuanya sudah ditata rapi karyawan.
0: Maaf ya bang, adik sudah nggak balik lagi ke sana. Soalnya anak kita ketiduran pas di jalan.
1: Kamu tidak usah khawatir dek, acara pembukaan toko buah kita besok pasti berjalan lancar.
0: Adik masih gak nyangka bang, besok toko impian kita sudah dibuka dan konsepnya jauh dari apa yang kita bayangkan di awal. Setelah cobaan yang kita lewati, ternyata Allah sudah persiapkan yang jauh lebih baik untuk kita bang.
1: Ini berkat doa dan usaha kamu juga dek yang sudah memberikan dukungan untuk abang.
0: Iya bang, ternyata masih banyak orang baik di sekeliling kita. Tanpa bantuan dan kepercayaan mereka, mustahil kan kita bisa bangkit dari nol?
1: Rencana Allah memang tidak bisa kita sangka. Tapi inilah buah kesabaran kita, dek.

0: Jadi seperti itulah ceritanya bagaimana aku memulai bisnis ini, kawan.
1: Hebat kamu, Her. Bisa mulai dari nol dan sekarang, lihat, usaha ini sangat sukses. Bahkan lewat usaha ini, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan.
0: Yang lebih hebat adalah orang-orang yang sudah percaya dan mau membantuku saat itu. Kalau mau jujur nih, aku bukan mulai dari nol, tapi dari minus.
1: Ah, kamu bisa saja, Her. Tapi ngomong-ngomong, konsep toko buahmu ini keren loh. Kamu berhasil menyulap toko buah seperti kafe kekinian yang nyaman. Ide dari mana ini? Pasti butuh modal banyak kan?
0: Awalnya aku hanya ingin buat sesuatu yang beda dan ide ini muncul begitu saja. Istriku juga sangat berperan sih. Dekorasinya memanfaatkan barang-barang bekas.
1: Serius? Ini dari barang-barang bekas? Wah, ide kreatif nih.
0: Ya, hitung-hitung hemat pengeluaran. Oh iya, jangan lupa kalau datang lagi ajak anak istrimu ya, Li.
1: Siap.
0: Jatuh bangun dalam usaha adalah hal biasa. Yang terpenting, semangat pantang menyerah untuk terus berjuang hingga akhirnya meraih kesuksesan.
2: Drama radio mulai dari nol, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf.

0: Pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
1: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
0: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
1: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
2: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
1: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasilnya kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengatasi kekeringan ekstrim

0: Krim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
1: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
2: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
1: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
2: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
3: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
1: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
4: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
5: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, Kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
4: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
6: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara ONC kita hentikan.
4: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
7: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
9: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
8: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
3: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
8: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
10: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
11: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
12: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan tidak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
11: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
13: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
14: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
13: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada
16: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
15: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
16: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
17: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
16: Semula, jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rafdul Lidu.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda di edisi malam hari ini ya. Edisi malam hari ini hari Selasa 4 Agustus 2026 ya. Kita bersama di acara Golden Memory ya di malam hari ini. Ya, seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung di acara Golden Memory, Anda bisa bergabung di pesan telepon 08 22 56 3 412.

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua di manapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di acara Golden Memory. Di malam hari ini saya Mary Mai akan temani Anda mendengar dengan rangkaian hiburan dan juga inspirasi untuk Anda hingga pukul 24 malam nanti ya. Ya, baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mau bergabung silakan. Saya nantikan Anda di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Selamat malam untuk semuanya di manapun Anda berada yang malam hari ini juga mendengarkan melalui RRI Digital ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Ya, silakan yang mau bergabung langsung di pesawat telepon. Nah, satu tembang saya hadirkan menemani jumpa kita malam.

Love you so much. Ya, selamat malam buat Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Saya Mary Mai kembali hadir menemani suasana malam Anda yang mau bergabung di acara Nostalgia. Kita bernostalgia dengan lagu-lagu nostalgia malam hari ini ya. Ya, seperti biasa di pesan telepon yang mau request lagu nostalgia, silakan di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, kalau kita berbicara mengenai nostalgia ya tahun 90-an ya. Saat itu ya banyak pula masyarakat dunia maya yang berbondong-bondong melakukan reaksi pada ya setiap lagu yang didengarkan. Nah, ya, pendengar, kalau kita melihat ya, ya, jika dahulu orang tua kita bercerita, jika jarak mereka ke sekolah sejauh barat dari timur ya, namun entah kenapa mereka begitu bersemangat menceritakan seolah-olah diri mereka pun ingin merasakan hal yang sama lagi. Nah, pendengar, kita memahami jika tidak semua orang yang senang untuk bernostalgia ya, tetapi nostalgia itu sangat membawa kita kepada hal-hal yang baik. Oke, baik, masih lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda.

0: satu ya, satu dari The Magic ya, dengan lagunya Hanya Satu. Ya, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dari Pegunungan Tengah ya. Oke, Papua Tengah nih. Ada Bert Maran di sana. Selamat malam. Salam di udara. Terima kasih. Salam dari Pegunungan DIY Papteng, Papua Tengah ya. Terima kasih buat orang yang saat ini lagi memantau Pro 1 RRI Biak ya, di Papua Tengah sana. Ya, baik pendengar, saya Mary masih nantikan Anda yang mau bergabung langsung di 0822 5163 4612. Oke, kita langsung saja ya temui penelpon kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bunda.
0: Iya, malam baik. Dengan siapa di sana? Yanures. Oke, Yanures dengan siapa nih? Pak Hengki. Silakan Pak Hengki. Lagu dangdut ya, lagu Maria ya. Chris Rumaropen ya. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih dari Pak Hengki di Yanures ya. Oke, terima kasih Pak Hengki. Ya, baik. Masih saya nantikan kembali. Silakan yang mau bergabung langsung di 0822 5163 4612. Selamat malam untuk dong semua yang malam hari ini lagi monitor ya. Iya, santai di malam hari ini. Yang lagi terus dengan aktivitas rutinitasnya. Selamat malam. Selamat menjalani aktivitas rutinitasnya. Iya, saya masih nantikan. Silakan yang mau bergabung di pesan telepon 0822 5163 4612. Selamat malam juga buat dorang yang ada di Arara Pantura sana. Ya, kalau tidak salah Bapak Kebarek ya, yang selalu setia monitor. Selamat malam Pak Kebarek dan pendengarnya yang ada di seputaran Biak Utara. Nah, yang ada di Pulau Owi, yang ada di sebelah barat ya, selamat malam buat orang semua yang saat ini mendengarkan Pro 1 dari Biak ya. Oke, kita langsung temui lagi penelpon kita di malam hari ini. Halo, selamat malam. Iya, selamat. Oh, jalur Pantura nih Pak Kebarek ya. Selamat malam Mansar, silakan. Masih. Nelly Guslo. Oke. Okay. Bye. Oh, Timika. Iya. Iya. Oke.
1: Baru tapi
0: iya. Iya.
1: Baik.
0: Tadi lagu dari mana, Pak Kwarek? Siapa? Melki Guslo, Melki ya? Oke, baik. Oke, iya. Baik, iya. Terima kasih, Kak Semasa. Ya, terima kasih dari Bapak Kebarek di Arara Pantura sudah menyapa sampai ke Kota Dolar nih ya. Selamat malam untuk dorang semua yang ada di Pantura sana. Oke, selamat malam buat Bung Paul Ayomi. Terima kasih sudah menyapa ya. Juga Bert Maran ini. Salam buat keluarga besar Maran di Kompleks STAB Baling-Baling ya. Selamat malam juga. Oke, baik, saya masih nantikan. Silakan yang mau bergabung langsung di 0822 ya. 0822-5163-4612. Ya, silakan yang mau bergabung langsung di pesawat telepon ya.

0: Di sana jangan lupa radio monitor yang sudah berdering di WA juga saya temui dulu ya, silakan. Oke, silakan bergabung ya, langsung saja, sabar dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, iya, malam dengan siapa di sana?
1: Oh, ini dari Insar 4 di jalur 2 SMP 2.
0: Insar siapa?
1: Insar 4.
0: Fok. Oh, Fok Kembab. Oke. Oke, silakan Insar. Lagu apa?
1: Lagu dari Lola Drakir.
0: Lola Drakir.
1: Lola Drakir, tapi tidak tahu dia punya guri, tapi dia punya ini.
0: Coba sebutkan deh, Bu.
1: Bukan pintu.
0: Pas, judulnya Aku Bukan Pintu.
1: Oh iya.
0: Bukan pintu berarti apa? Jendela kan? Oke. Ya, terima kasih. Salam untuk terima kasih Tuhan berkati. Iya, terima kasih buat orang yang ada di jalur SMP 2 sana. Iya, coba kita temui penelpon kita. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di sana?
2: Dengan Bunda di Lembah Sunimandu.
0: Bunda Ari, silakan.
2: Bukan lagu dari Dian Pisesa.
0: Judulnya?
2: Judulnya Kupasrahkan.
0: Konsumennya nih, bagaimana nih?
2: Kupasrahkan.
0: Kupasrahkan. Jadi langsung menyerah ini ya. Ya, menyerah kakak. Tetap kuat.
2: Mau pasrahkan ya, spesial buat semua yang lagi monitor kursus di malam hari.
0: Oke.
2: Khusus buat adik Nia, selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Iya.
2: Sukses untuk di malam hari.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih buat yang sudah bergabung di WA ya, yang sempat telepon, yang mau telepon di WA bisa, tetapi kalau bisa gunakan radio monitor ya, supaya bisa monitor suara saya dan saya pun bisa monitor suara pendengar ya di acara Golden Memory. Oke, terima kasih buat Bunda Ari di Lembah Dingin Mandau sana. Malam buat dong yang ada di Mandau ya. Oke, selamat malam juga buat yang ada di Jayapura, buat anak terkasih, ada anak Nobe, Nona Bebari, selamat malam ya. Iya, baik, saya masih nantikan, silakan yang mau bergabung langsung di 0822 5163 4612. Ya, saya hadirkan dulu satu tembang dari Pambers ya. Ini saya hadirkan buat pendengar kami yang ada di Papua Tengah ya, di Papua Tengah. Ya, ada keluarga Maran di sana. Selamat malam buat keluarga Maran. Satu tembang dari Pambers dengan judul Gereja Tua.

0: memandang ke depan namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu, dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
2: Ya, baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih bersama di acara Golden Memory. Kita dengarkan satu dari Dian Piscesa, Pasrah Dalam Doa.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Teman-teman Nostalgia. Ya, kita bersama-sama di Teman Nostalgia malam hari ini. Ya, kita bersama Prosatu Rere Biak ya. Ya, satu lagi yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo, dari mana nih? Oh, dari Nabire, Papua Tengah. Selamat malam, Nabire. Ya, selamat malam, Mbak Penyiar. Selamat bertugas, sukses sampai di penghujung acara. Risman di Papua Tengah, Nabire, request lagu untukmu, Bahagia. Vokal dari Benny Panjaitan untuk menghibur teman-teman pemerhati Pro 1 RRI Bia. Terima kasih Mbak Penyiar. Ya. Oke, terima kasih Risman di Papua Tengah Nabire yang sudah bergabung malam hari ini. Ya. Pendengar, hampir kita semua pernah bernostalgia ketika kita mendengarkan lagu lama diputar. Wow, ini kita bisa kembali teringat ya dengan momen masa lalu sembari kita bergumam. Lirik lagunya terkadang kita juga tertawa sendiri ya karena kenangan lucu saat mendengarkannya. Ya, di waktu yang berbeda kita juga mungkin pernah bernostalgia di tengah perjalanan yang sedang kita lakukan. Nah, teringat dengan perjalanan sebelumnya, entah di dalam mobil ataupun sambil berjalan kaki ya. Ya, teringat kisah yang menyenangkan atau malah pahit di dalamnya. Jadi pendengar, nostalgia merupakan bagian dalam kehidupan kita dan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah kita alami. Ada yang bilang jangan terjebak dengan nostalgia ya, atau mendengarkan beberapa tembang ini langsung kita terjebak. Wah, aku pernah deh mengalaminya. Nah, ada yang bilang jangan terjebak dengan nostalgia. Hal ini disebabkan karena kita hanya akan berfokus pada masa lalunya dan sulit untuk melanjutkan ke kehidupan kita sekarang ini. Nah, akan tetapi tidak selamanya nostalgia itu buruk dan menyebabkan seseorang terjebak di masa lalunya ya. Semuanya pasti baik-baik saja. Oke, selamat malam untuk semuanya.

0: Seandainya aku punya sayap ya, aku akan terbang kemana saja ya. Ya, itu dia satu tembang dari Rita Butar-Butar dengan lagunya Seandainya Aku Punya Sayap ya, sudah membawa kita ke pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Oke, baik, masih ada yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Oh, silakan Mansar. Iya.
1: Lupa lagu dari bunga utama.
0: Bunga
1: utama.
0: Iya, dari siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi, Mansar? Lagu Bunga di Taman. Lagu Bunga di Taman ini yang nyanyi siapa?
1: Mana, Bu?
0: Yang menyanyi siapa nih lagunya nih? Bunga di Taman. Oke. Baik, nanti saya akan carikan ya. Oke.
1: Khususnya para wanita di Wapas. Kebatasan mobil hilang di bawah, jangan kebatasan terbang keluar lagi.
0: Bunga di taman. Oh ya ya.
1: Terbaru pun harus buat pas.
0: Iya. Oke.
1: Pelakunya mereka.
0: Baik. Oke. Iya. Ya, baik, terima kasih buat Mansar di sana ya, yang juga sudah bergabung di malam hari ini. Yo, sudah menyapa buat keluarga, saudara juga yang ada di Morotai sana. Selamat malam ya. Halo, selamat malam. Silakan. Halo. Halo, selamat malam. Silakan, sudah terhubung dengan saya di sini. Iya, dengan
1: saya.
0: Oh, dengan siapa nih?
1: Pak.
0: Oh, Pak.

0: pues.
1: Okay, bye, Kia. Bye. Bunga Bakung, okay. Iya, terima kasih. Oh iya iya iya, betul. Iya, baik. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Hengki ya yang sudah bergabung ya Pak Hengki, terima kasih. Ya, baik. Itu dia tadi Pak Hengki ya yang sudah merequest lagu. Tapi saya akan hadirkan dulu satu tembang dari Bapak almarhum Agabus Rumah Ropen ya, dengan lagu Dunia Miliknya ya. Ya, satu tembang ini akan saya hadirkan dulu. Permintaan tadi sudah diminta ya. Oke, baik. Selamat malam untuk dong semua yang ada di seputaran Yen Nores.

Dunia miliknya Coconuts Band 1978, Dunia miliknya, ciptaan almarhum Agabus Rumaropen, vokal dan keyboard Agabus Rumaropen. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar, membawa kita ke penghujung acara kami di acara Golden Memory pada malam hari ini. Ya, masih beberapa tembang Golden Memory saya hadirkan untuk Anda kali ini dari Benny Panjaitan. Untukmu bahagia buat Bung Risman di Papua Tengah Nabire yang sudah bergabung di malam hari ini, dan buat semua pendengar setiap Pro 1 RRI Biak di mana saja berada.

Iya, rela, aku rela untukmu bahagia ya, satu dari Penny Panjaitan ya, pendengar itu dia, rela, aku rela ya. Ya, pendengar, kita menyikapi masa lalu dengan tepat, maka kita akan merasakan keuntungan dari sebuah nostalgia. Keuntungan yang dirasakan berupa rasa senang, dihargai, serta menganggap bahwa kehidupan yang kita jalani lebih berarti. Nah, pendengar, bernostalgia kayaknya ya sebuah selingan ya. Ya, di tengah proses transisi kehidupan kita, kenangan itu menjadi pengingat akan masa lalu yang pernah kita alami dan menjadi motivasi untuk terus melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Baik pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan simponi-simponi nostalgia di malam hari ini. Selamat malam dan sampai berjumpa.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
2: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Dan saya Mary masih temani Anda semua di manapun Anda berada. Selamat malam. Mansar Pinsar, Awin Kamam, Insos Kabor, naik dorang semua yang malam hari ini masih terus monitor Pro 1 RRI Biak malam hari ini. Apa kabar dorang semua? Yang pasti kabarnya dorang semua baik selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, saat sekarang sudah pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary akan temani pendengar semua di malam hari ini dengan tembang-tembang daerah ya, di acara tembang daerah pada malam hari ini, yaitu Pesona Nusantara.

Mbak Revo Maref ya, dari bahasa Biak ya, yang baru saja kita dengarkan bersama ya. Pendengar mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita orang jaga dan kita orang lestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh manusia maupun golongan manapun ya. Dan khususnya kita generasi muda dapat lebih mengenal dan menghargai makna dari budaya kita masing-masing. Mari kita menjaga budaya kita.

Lagu-lagu daerah Papua akustik yang baru saja kita dengarkan bersama, tak terasa sudah membawa kita ke penghujung ya. Lagu-lagu daerah pesona Nusantara pada malam hari ini. Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah dengan setia mendengarkan Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini. Saya akhiri kebersamaan kita di acara Pesona Nusantara.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda. Anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
1: Baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat Anda semua di manapun Anda berada. Anda masih terus aktif dengan segala aktivitas rutinitas Anda. Selamat malam dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Anda yang saat ini sudah berada di peraduan tapi masih mendengarkan Pro 1 dari Biak ya. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini. Selamat menuju ke Pulau Kapok. Apa Pulau Kapok? Ya pasti tempat tidur ataupun kasur. Ya, selamat malam untuk orang yang sudah tiba di sana, yang sudah bermimpi indah. Ya, atau yang saat ini lagi ingin bermimpi indah. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat malam hari ini. Dan juga yang masih terus dengan segala aktivitas rutinitasnya malam hari ini, selamat malam dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Di penghujung acara siar kami kembali, kami temani Anda dengan lagu-lagu malam dan juga inspirasi malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada.

0: Apakah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Ya, baik pendengar, lagu Kisah Bunga Bakung dari Coconut Band mengakhiri kebersamaan kita di lagu-lagu malam hari ini, di penghujung acara siar kami pada hari ini dan saat ini. Dan baik pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak, yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary Mai dan juga Muhammad Adam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Kita berpisah dan kita ketemu kembali esok di frekuensi yang sama, Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak dan melalui RRI Digital. Siowi Kasumasa, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz dan MW 1044 kHz dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Biak, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, pendengar di mana saja Anda berada. Kita bersama kembali di edisi pagi hari ini, di Biak Pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Bersama kami yang bertugas saya Eta Rumngefur dan juga rekan operator ada Bung Yohanes Samperante. Tentunya menemani Anda hingga jelang pukul 10 dengan beragam acara menarik, ragam informasi dan juga ragam musik hiburan untuk Anda. Di edisi kebersamaan pagi hari ini, pendengar, di program Lentera Hati Agama Kristen pada setiap Rabu pagi, kami khususkan kepada Anda pendengar umat Kristiani di mana saja berada. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu religi Kristen ke ruang dengar Anda, di mana nanti tepat pada pukul 6 kami informasikan Anda pendengar dapat menyimak disampaikan buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan pagi hari ini kami cukupkan saja rangkaian lagu-lagu rohani Kristen dari ruang dengar Anda dalam program Lentera Hati Agama Kristen, program religi di Rabu pagi ini. Di mana saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa beberapa menit ke depan kita jelang hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur akan dihadirkan ke ruang dengar Anda penyampaian buletin berita daerah. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat pagi pendengar, Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik utama buletin diantaranya. Pemkab Biak Numfor serahkan beasiswa unggulan kepada 5 pelajar berprestasi. Sebanyak 1.000 dokumen kependudukan diterbitkan dan diserahkan kepada para siswa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. Itulah topik utama buletin pagi ini pendengar, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rongevor.

0: Berita pertama pendengar, Pemkab Biak Numfor serahkan beasiswa unggulan kepada 5 pelajar berprestasi. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Masdembra menyerahkan beasiswa unggulan kepada 5 siswa berprestasi pada kegiatan kick-off rangkaian kemerdekaan yang berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak, Senin 3 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin, menjelaskan pemberian beasiswa ini merupakan wujud apresiasi pemerintah daerah terhadap prestasi pelajar asli Biak yang konsisten berprestasi di sekolah. Kepada siswa dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3, masing-masing senilai 5 juta rupiah. Kamarudin menyebutkan, para penerima beasiswa memiliki rekam jejak prestasi yang luar biasa, ada yang secara konsisten meraih prestasi teratas sejak kelas 1, hingga ada yang berprestasi di bidang non-akademik.
2: 5 siswa, masing-masing dari SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMA 1 dan SMA 3, sebesar masing-masing 5 juta rupiah.

0: harus berprestasi. Ya, prestasi itu bisa dalam bentuk prestasi akademik, bisa juga dalam bentuk prestasi non-akademik. Dan pemerintah memberikan penghargaan kepada seluruh prestasi-prestasi itu. Jadi silakan berprestasi sebanyak-banyaknya. Sekolah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak, khusus kepada anak-anak Papua, khusus kepada anak-anak Biak. Kesempatan buat kalian banyak sekali untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan kemudahan-kemudahan, misalnya dalam program ADEM, program ADIK, dan program-program lainnya.
1: Pemberian beasiswa ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pelajar di Biak Numfor untuk terus mengukir prestasi dan mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun olahraga dan seni.
2: Pendengar, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan diterbitkan dan diserahkan kepada para siswa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Biak Numfor memanfaatkan momentum kick-off hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari dukungan di Dukcapil terhadap implementasi e-government sekaligus mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan diserahkan langsung kepada para siswa. Dokumen tersebut meliputi kartu identitas anak bagi siswa yang belum berusia 17 tahun, serta kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi siswa yang telah memenuhi syarat usia. Kepala Dukcapil Biak Numfor Kaleb Abnir mengatakan, seluruh dokumen yang diproses pada kegiatan tersebut telah selesai diterbitkan dan langsung diserahkan kepada para siswa melalui Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Trisito Karnavian.
4: Hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana difokuskan untuk sekolah-sekolah di mana ada perwakilan dari sekolah, yaitu ada 5 sekolah, yaitu SMP 1, SMP 2 dan SMP 3 dan SMA 1 dan SMA 3. Di mana dokumen yang kami layani di hari ini sebanyak 1.000 dokumen, terutama untuk anak-anak di SMP itu adalah kartu identitas anak, dan SMA ada kartu identitas anak dan ada KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun.
3: Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Biak, Maria, mengaku senang dengan dapat menerima KTP elektronik melalui pelayanan jemput bola yang diselenggarakan di Dukcapil ini. Menurutnya, program tersebut memudahkan para pelajar karena tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
5: Saya senang karena KTP langsung diserahkan melalui kegiatan ini. Prosesnya mudah dan kami tidak perlu antri ke kantor di Dukcapil. Dokumen ini sangat penting untuk keperluan pendidikan maupun administrasi lainnya.
3: Selanjutnya, di Dukcapil berkomitmen terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bagian transformasi layanan publik berbasis digital dan implementasi e-government di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Trisito Karnavian, bersama jajaran pemerintah daerah Biak Numfor dalam rangka kick-off HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Biak. Tri Rian melaporkan.
2: Pendengar, Yonko 482 Pasgat gelar turnamen senapan angin sambut hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Tri Rian melaporkan.
3: Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Biak akan menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkorpasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Turnamen tersebut diselenggarakan pertama kalinya di Biak Numfor itu akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 datang di lapangan

0: pada tahun ini khusus di daerah Biak ini sebenarnya kami akan melaksanakan lomba memancing perahu tradisional dan menembak senapan angin. Setelah kami ajukan ke pimpinan, pimpinan menyarankan dan menginstruksikan kami untuk melaksanakan pergelaran lomba senapan angin. Itu
1: menurutnya lomba senapan angin ini dipilih karena melihat tingginya minat masyarakat, khususnya di wilayah perkampungan di Biak, Supiori, Iapen, dan Waropen terhadap olahraga menembak dan aktivitas berburu menggunakan senapan angin.
0: Kesan dan harapannya kami menarik agar masyarakat menjadi menyalurkan hobi itu atau kesenangan olahraga berburu itu ke dalam bentuk perlombaan. Dan yang kedua untuk menjalin mungkin bisa saling berhubungan dengan orang-orang baru dari mana, namun tidak memancing mereka untuk menjadi pemburu burung, tapi mencoba men-trigger lebih baik berikut-berikutnya event begini bisa continue. Karena mungkin menurut kami mungkin pertama kali lomba nembak senapan angin di sini.
1: Ia selanjutnya menargetkan lebih dari 100 peserta dengan mengundang komunitas dan penghobi menembak di Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kepulauan Iapen hingga Waropen. Pemenang di setiap kategori akan memperoleh piala, pegang penghargaan, dan uang pembinaan. Selanjutnya bagi peserta yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai 3 hingga 18 Agustus 2026 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 serta dapat menghubungi Serda Helwan di 0812-9651-7051. Tri Rian melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Berita selanjutnya, pendengar, 1.650 siswa meriahkan kick-off rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPDMAP mengapresiasi kehadiran ribuan pelajar dalam kegiatan kick-off rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini adalah kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama tim penggerak PKK Pusat. Kegiatan kick-off ini diharapkan menjadi langkah awal yang bermakna menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kepedulian lingkungan sejak dini, sekaligus mempererat kebersamaan antar unsur di Kabupaten Biak Numfor dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-81.
5: Adakan kegiatan kick-off, rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Dan pada acara kick-off ini kita berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Pusat, kita juga berkolaborasi dengan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, dan saya diperintah oleh Pak Bupati untuk menghadirkan siswa pada hari ini, dan saya menghadirkan 1.650 siswa dari berbagai sekolah, ditambah sekitar 150 guru dan tenaga kependidikan. Nah, mereka inilah yang meramaikan acara kita pagi ini, mulai dari senam pagi tadi, kemudian mereka mendapatkan apresiasi dari berbagai organisasi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu Guru juga ada yang mendapatkan bantuan sembako, kemudian anak-anak yang belum berusia 17 tahun tadi mendapatkan kartu identitas anak, dan anak-anak yang tepat hari ini berulang tahun tapi tadi juga mendapatkan KTP elektronik yang pertama buat mereka. Menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah dan para guru yang telah memberi makna yang besar bagi kegiatan kita hari ini.
4: Beragam kegiatan warnai acara ini seperti senam bersama, stan pameran UMKM, pemberian bantuan sembako, pemberian KTP elektronik dan kartu identitas anak, serta sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar dan pelatihan bagi anggota PKK. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswanto Tito Karnavian, Bupati Biak Numfor beserta jajaran, Ketua TP PKK Biak Numfor, Unsur Forkopimda, TNI Polri, serta pimpinan BUMN dan BUMD Biak Numfor.
3: Pendengar, kick-off Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, BIN Gandeng Kesbangpol Biak dan Barisan Merah Putih Biak Numfor berikan wawasan kebangsaan bagi pelajar. Tri Rian melaporkan.
6: Kick-off Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Melalui stan sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan PIN, Tim Penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Biak Numfor, puluhan siswa SMP

0: dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di lapangan Cendrawasi Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai empat pilar kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpol Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.
1: Dalam sosialisasi, kita memberikan wawasan kebangsaan. Pada intinya itu seperti empat pilar kebangsaan, tentang makna hari kemerdekaan. Kemudian ada materi-materi dari tim PKK mengenai bullying, bahaya merokok, dan miras, dan pergaulan bebas. Nah, itu semua memang bagian dari bagaimana anak-anak menginterpretasikan apa itu wawasan kebangsaan. Di mana wawasan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Sementara itu, Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor, Frits Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar.
2: Ini adalah mitra pemerintah. Kami melaksanakan kegiatan hari ini bagaimana kami memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk ke generasi penerus masa depan mereka. Dengan kegiatan wawasan kebangsaan, kami dari Barisan Merah Putih bersama-sama dengan Kesbangpol, tapi juga untuk kegiatan TPPKK yang dilaksanakan hari ini. Saya atas nama Ketua Barisan Merah Putih dan rekan-rekan dari Barisan Merah Putih, kemudian dari Kesbangpol dan TPPKK yang ada, kami mengucapkan terima kasih dengan kesempatan peluang bagi kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Mungkin itu dari saya.
0: Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Ri Tito Karnavian turut mengunjungi stan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para pelajar SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan itu, serta memberikan motivasi kepada para siswa.
3: Berita terakhir pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Supiori semakin semarak, diwarnai sejumlah cabang olahraga dan hiburan untuk mendongkrak perekonomian warga. Roni Lololuan melaporkan.
4: Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori meluncurkan 4 cabang olahraga masing-masing tinju, mini soccer, bola voli, dan bola kaki usia 14 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Bersejarah Indonesia 17 Agustus 2026 bertempat di Pasar Sentral sekaligus ditetapkan sebagai pusat kegiatan lomba rakyat hingga hiburan seni. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori Aldi SE mengatakan peluncuran cabang olahraga menjadi pembuka rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan tahun ini selain untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat Supiori juga menggerakkan ekonomi warga terutama pendapatan asli daerah. Di sisi lain, peluncuran 4 cabur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet muda Supiori berkualitas dan berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi event serupa baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Aldi menyebut, selain 4 cabang olahraga, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan menarik lainnya untuk masyarakat umum, yakni lari maraton 5 km, tarik tambang khusus ibu-ibu dan lomba gaplek, serta tarian yospan dari seluruh sanggar seni yang ada di Kabupaten Supiori. Ia berharap rangkaian kegiatan memperingati HUT RI tahun ini tidak hanya sekedar ajang lomba semata, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Supiori.
5: Di sini Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang sudah datang di Kabupaten Supiori, khususnya wasit-wasit tinju ini, wasit hakim tinju dari Jayapura itu ada 5 orang, dari Makassar ada 1 orang, dan dari Nabire ada 1 orang. Nah, mereka datang di sini untuk membantu kita di dalam pelaksanaan boxing untuk yang ada di Kabupaten Supiori, karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Supiori. Maka dari ini sampaikan Bapak Bupati bahwa ini adalah merupakan acuan untuk kedepannya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik, maka Bapak Bupati berjanji bahwa tahun depan kita akan melaksanakan lagi dan akan membuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Sportivitas, keamanan, kemudian menjunjung tinggi daripada solidaritas dalam hal ini kita bukan hanya untuk mau menang, tetapi bagaimana untuk bagaimana kebersamaan yang ada di Kabupaten Supiyori, kekeluargaan, supaya perjalanan pemerintahan, perjalanan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendongkrak daripada perekonomian pada masyarakat Kabupaten Supiyori.
4: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Supiyori tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama para atlet. Salah seorang atlet tinju Princess Bab menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiyori dan panitia 17 Agustus yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan olahraga dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat olahraga sejak dini.
6: Saya bagian dari salah satu atlet yang akan mengikuti pertandingan. Tanggapan saya adalah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelaksanakan pertandingan ini, karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tertarik terhadap boxing atau tinju, tetapi tidak bisa mengembangkan. Dengan adanya pertandingan ini, banyak sekali anak-anak yang bisa bergabung dan meningkatkan potensi mereka. Untuk pemerintah juga saya sangat berterima kasih karena sudah menyediakan lomba-lomba yang bisa diadakan untuk mengembangkan potensi bagi para anak-anak muda terutama untuk kedepannya lagi. Dan terima kasih juga sudah menyediakan peralatan dan kemampuan bagi kami.
4: Empat cabang olahraga tersebut dibuka secara resmi Bupati Kabupaten Supiyori Herenumus Mansoben didampingi Wakil Bupati Hasan Nunsi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiyori.

Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita pagi ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 dari Radio Republik Indonesia Biak. Kami informasikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita RRI di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat pagi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu buah pengumuman kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga terakhir akan kami sampaikan berita duka. Pengumuman berasal dari Pemerintah Kabupaten Supiori Dinas Perhubungan. Ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Supiori dan Biak Numfor, pengguna jalan darat jalur utara di mana saja berada. Isi pengumuman menindaklanjuti hasil identifikasi dan pengamatan oleh tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD teknis pemerintah Kabupaten Supiori terhadap kondisi jembatan Wandos di ruas jalan provinsi Wandos Sorendiweri Wafor yang mengalami kemiringan dan kerusakan, maka diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan arus lalu lintas darat khususnya bagi kendaraan, mobil roda 4, alat angkut orang seperti sedan, minibus, dan SUV, truk ringan pengangkut barang berukuran kecil, mobil roda 6, truk medium, dan beberapa mobil cold diesel double atau CCD, truk Fuso standar, dan mobil Jeep 6x6 Extreme, truk tronton bak terbuka, tronton box, dan tronton wing box, kendaraan pengangkut alat berat, low bed truck, self loader, dan trailer. Kendaraan yang disebutkan tersebut terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2026 untuk sementara waktu supaya tidak melewati jembatan Wados menuju Supiori maupun ke Biak Numfor, dan saat ini hanya bisa melewati arah jalur barat Biak Barat dari Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor. Yang kedua, bagi mama-mama dari Kampung Warsansan, Dernavi, yang sering berjualan hasil kebun pada Pasar Sentral Supiori, pengaturannya adalah sebagai berikut. Tetap melalui jalur utara Wandos, namun kendaraan atau mobil pengangkut barang dagangan hanya sampai pada titik awal kedatangan di jembatan Wandos. Melakukan perpindahan angkutan barang dagangan pada titik berikutnya dengan kendaraan yang sudah berada di sebelah jembatan. Yang ketiga, kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melewati jembatan Wandos, namun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tidak mengangkut barang yang melebihi daya muat kendaraan roda 2, penumpang pada kendaraan diharuskan turun untuk menuju titik jembatan berikutnya. Saat melintasi jembatan Wandos, agar kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan maksimal pada kendaraan roda 2. Pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya perbaikan jembatan Wandos. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan. Keselamatan bertransportasi Anda adalah harapan kami.

Selanjutnya pendengar, yang terakhir kami sampaikan satu buah berita duka ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan berita duka dari keluarga besar Wakum Rumabar, ditujukan kepada keluarga besar Wakum di Kampung Manswam, Ikatan Keluarga Besar Wakum, IKBW di Biak, Supiori, dan seluruh tanah Papua, serumpun keluarga besar Rumabar, Skaber di Biak, Supiori, dan tanah Papua. Babe Ose Rosim Sasari Basis, Biak, Papua, keluarga besar Rumabar, Rumborias, dan Weyai di Kampung Sasari, Pulau Padaidori, Aimando Padaido, keluarga besar Himpunan Pensiunan Pegawai PT Angkasa Pura 1 Biak, Himpura, semua keluarga besar serta keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia mama terkasih almarhumah Marice Wakum Rumabar pada hari Senin 3 Agustus 2026 di RSUD Biak karena sakit pada pukul 2 lebih 19 menit dini hari. Almarhumah sementara disemayamkan di rumah duka Jalan Waigio nomor 179 Kelurahan Saramom, belakang kantor Dinas Perhubungan Biak Kota. Untuk informasi pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 waktu pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di tempat pemakaman Pekuburan Umum Manswam.

Demikian satu buah berita duka yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang sekali lagi untuk informasi pemakaman, kami ulangi untuk Anda, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dengan tempat pemakaman di Pekuburan Umum Kampung Mansuam. Demikian pendengar untuk satu buah berita duka yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Sekian pendengar untuk Ruang Info Layanan Masyarakat untuk edisi pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Biak, edisi Rabu 5 Agustus 2026.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 6 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda pendengar beberapa menit ke depan hingga jelang tepat pada pukul 7 pagi ini, nanti Anda dapat kembali menyimak disampaikan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

0: Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah pusat dan daerah fokus dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman meninjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara Taiwan mengungkapkan adanya latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Dan saya Rizky Rustarto akan menghadirkan beberapa informasi dan kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran dan penanganan darurat, serta diproses hukum jika memang ada temuan dugaan tindak pidana. Hingga hari ketiga pasca insiden, seluruh 238 penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi, 5 korban dinyatakan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi luar negeri, Taiwan mengungkap adanya latihan militer bersama Amerika Serikat yang selama ini dirahasiakan. Tiongkok mengecam kerjasama karena dinilai melanggar prinsip Satu Tiongkok dan mengganggu stabilitas di Selat Taiwan.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pembalap cadangan Paul Espargaró dipastikan menggantikan Maverick Vinales di tim Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Dan Vinales juga sampai saat ini masih menjalani pemulihan cedera, sementara Espargaró mengaku antusias kembali tampil di lintasan.

0: Dan informasi pertama kami hadirkan, pemerintah pusat dan daerah fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC paru di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Riau. Kita simak laporan dari Femi Astiovani berikut ini.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatinnya yang sakit.
2: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus Selasa siang berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya seprovinsi Riau mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Riau. Wamenkes mengatakan dalam penanggulangan TBC, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat, baik yang positif TBC maupun pihak keluarga. Wamenkes menuturkan untuk mempermudah pemeriksaan TBC, kementerian memberikan portable X-ray sebanyak 21 unit untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Provinsi Riau.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit tanpa mencegah, ya TB tahun depan datang dengan jumlah yang sama. Lihat tadi datanya, tahun lalu 1,9 juta, 1 juta 90 ribu, tahun ini 1 juta 80 ribu. Lalu kapan TB selesainya? Paham ya, makanya kader-kader paham ya, kader-kader TV, saya mintakan ke Presiden langsung, Pak Presiden.
2: Sementara Wamendagri Ahmad Wiyagus menyebutkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan kondisi itu, maka Wamendagri menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Riau untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan lainnya agar memberikan data real terkait dengan masyarakat yang positif TBC.
3: Arahan saya juga mengarah ke sana bahwa penanggulangan tuberkulosis itu butuh kepemimpinan yang kuat ya dari kepala daerah ya. Untuk intervensi secara berjenjang sekali lagi dari provinsi ke kabupaten kota, kabupaten kota kepada kecamatan ya, camat juga kepada kelurahan bahkan ke tingkat RT RW. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat kita terlindungi dari penyakit tuberkulosis.
2: Wamendagri menambahkan semua pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan TBC agar Indonesia terbebas dari TBC. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tambaksari, Kota Surabaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
1: Dengan bantuan media, saya yakin hari ini akan masuk ke tahun. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan tempat cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa.
2: Segera apa ya?
1: Kemudian syaratnya coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi saya pendampingnya memilih yang benar. Sangat tidak ya.
0: Salah seorang penerima BSPS, Asih Rukiati, warga Tambaksari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
3: Alhamdulillah sama sekali juga bangga sama pemerintah sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa kata-kata ya. Sangat bahagia banget pun.
0: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambaksari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
4: Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah Misabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Sebanyak 8.000 peserta MTQ diperkirakan turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Rahma Purwanto dari Semarang.
5: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
6: persiapan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ Nasional tersebut. Yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yasin meminta semua pihak mendukung agar MTQ Nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
5: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Bu Wali Kota, bahwa tempat itu ya untuk masyarakat, bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan nanti di rumah-rumah dinas kita, dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
6: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni Rekor Muri menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
7: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenag, pokoknya kita akan tembus Rekor Muri untuk Mas MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta,

0: Sementara itu, untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5. Sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Rama Wanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah petugas Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono. Guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi yang andal dan aman. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
3: Dalam perjalanan dresin cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
2: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
4: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta.
2: Kedepan, KAI Daop 7 Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar memverifikasi status lahan warga terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud.
5: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak. Para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Deng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan material sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
6: Yang satu malam, nara rapai api ya. Sementara itu dulu yang itu aneh. Dia kasih kali api ya di rumah ya. Lari, mak. Dan bilang aku jamak yang bikin rumah. Daripada mati, ki. Iya, jamak, ki. Gampang itu pun niat dalik.
7: Betul,
6: iya. Iya, daripada kata mati. Laki gunungnya itu kepimpin itu pun anak dekku. Daripada tidak harus kutinggali, Pak. Banyak bantuan kalau bawa makanan ya, Pak. Iya, banyak di gunung. Maju pun ku anu gunung. Apa ku anu tinggal nih, Pak. Pernah tidak ada rumah. Iya, sama anakku gunung.
5: Sementara itu, Camat Talo, Andi Husni, saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa pemberian bantuan material untuk pembangunan kembali rumah harus mengacu pada ketentuan hukum dan administrasi. Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan pembangunan tanpa dasar kepemilikan yang jelas karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
8: Ya, ini kan sementara kami mediasi dengan dibantu oleh Pak Lurah. Paling ini sudah melakukan mediasi ke masyarakat pada mulai sekarang untuk mencari alternatif dan kemudian membenahi hidupnya. Berkaitan ya seperti yang saya katakan tadi, apakah boleh dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kalau tidak ada alasan yang jelas juga sebenarnya. Kami karena itu kan merupakan pertanggungjawaban kami juga secara ini, secara pertanggungjawaban keuangan.
5: Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mencari alternatif tempat tinggal, termasuk dengan menyewa rumah sementara. Meski demikian, Pemkot Makassar memastikan pendampingan kemanusiaan bagi seluruh korban kebakaran tetap dilakukan, termasuk penyediaan kebutuhan dasar dan koordinasi dengan instansi terkait selama masa penanganan pasca bencana.
1: Pemirsa dan juga pendengar, sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Tunis, maksud kami SMP Negeri 1 Turi Sleman, menjadi fenomenal karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program makan bergizi gratis. Kita bergabung bersama Rosihan Anwar.
7: Itu sudah sangat luar biasa, artinya mereka itu bisa menangkap suatu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, perlu diantisipasi.
9: Dua siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widinugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pradipta Widinugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
10: Ini cara kerjanya, kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Oh, kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
9: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
7: Oh, idenya kita bikin detektor MBG. Nah, kemudian cari referensi ini yang terkait dengan detektor ini, apa sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian kita setelah itu kan desain alat juga. Alat yang praktis gimana sih? Tiga kali perubahan desain alat. Setelah itu kan baru merancang apa itu, ngerakit-ngerakit komponen elektronikanya.
11: Okay.
7: Kemudian setelah itu coba-coba yang terus menerus. Jadi ada sekitar 9 ya? 9 kali jenis makanan. Satu jenis makanan 3 kali.
11: Okay.
7: Nanti diharapkan lebih valid hasilnya.
9: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langsung dari Sungai Liat disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pemantapan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Babel. Pada Selasa siang, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga mobil hias akan dilangsungkan pada tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya. Peri mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus. Kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera, dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna. Paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPRD.
3: Ajakan kepada warga Pak mungkin?
1: Ya, kita sampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
2: Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera, malam resepsi hingga pawai dan karnaval berjalan tertib dan lancar.
4: Saya rasa sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekda, artinya kita berharap pelaksanaan dari 17 Agustus yang dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar. Dan
2: lebih lanjut, mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau kepada para peserta pawai dan masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program-program kami. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Lestarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara-saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: peristiwa.
1: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. 45 menit lepas dari pukul 7 pagi ini pendengar, dan seperti biasa ya, di program Halo RRI yang hadir untuk Anda pada setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, untuk edisi hari ini kembali hadir untuk Anda. Kami nantikan seperti biasa di line telepon kami 0822-5163-4612, atau juga Anda bisa menyampaikan melalui pesan WhatsApp ya di nomor yang sama. Namun jika melalui telepon, Anda bisa melalui telepon biasa ya. Sekali lagi di nomor 0822-5163-4612. Program Halo RRI yang hadir untuk Anda, silakan kami nantikan. Anda ingin bergabung, sebutkan nama, domisilinya, dan silakan untuk menyampaikan informasi ataupun pelaporan keluhan yang tentunya terkait dengan kepentingan publik yang berada di sekitar area rumah Anda, atau mungkin ada yang ingin Anda sampaikan ya di pagi hari ini. Sekali lagi di program Halo RRI untuk edisi pagi ini.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Baik pendengar, kami masih terus menantikan Anda ingin bergabung ya di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Yang sekali lagi informasi, laporan ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik yang Anda sampaikan tentunya nanti akan kami upayakan untuk dapat dijawab ya, melalui berita, wawancara ataupun mungkin dialog yang tentunya akan kami upayakan untuk bisa dihadirkan untuk Anda. Sehingga kami masih terus menantikan Anda yang ingin memberikan informasi, keluhan ataupun laporan Anda tentunya terkait dengan pelayanan publik yang ada dan juga kepentingan publik ya, kepentingan bersama tentunya, mungkin yang terjadi di area sekitar tempat tinggal Anda atau mungkin ada di titik-titik jalan dan lain sebagainya ya, silakan Anda bisa memberikan masukan dan juga informasinya tersebut melalui program Halo RRI di 0822-5163-4612. Silakan dapat melalui telepon ataupun juga melalui pesan di WhatsApp, akan kami bacakan ya tentunya di pagi hari ini. Silakan sebutkan nama, domisilinya di mana, dan menyampaikan informasinya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Biak di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sekali lagi kami masih nantikan ya, Anda ingin bergabung di 0822-5163-4612. Silakan boleh melalui line telepon kami ataukah juga mau menyampaikan melalui pesan di WhatsApp ya. Kami nantikan, akan kami bacakan tentunya. Dan sekali lagi program Halo RRI kami berikan ruang untuk Anda selaku warga masyarakat dan juga pendengar di mana saja berada, ada yang mungkin ingin memberikan informasi atau mungkin keluhan atau mungkin masukan ya terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita tentunya. Silakan saja ya, Anda bisa menyampaikannya secara santun tentunya di pagi hari ini yang tentunya juga bersifat membangun ya, sehingga nanti akan kami tampung di program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Biak. Yang sudah bergabung langsung saja kami sapa ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Halo. Iya, selamat pagi. Dari Bapak siapa di mana? Dari Pantura?
1: Pantura Utara.
0: Dari Bapak siapa, Kak?
1: Bapak Barek.
0: Baik, silakan Bapak Barek.
1: Aku tahu Bapak Kalu Bagu buat saya. Ibu, kata beberapa di Bapak, Baruang, Buang Beruang Atap, dan Abu Labu.
0: Iya.
1: Wah, dulu Bapak membaikkan uang yang dua kata uang atau asur dua bulu, bahkan tan atau kemarau yang barang berlumat, dan apa, mengenai tentang untuk orang berkisah buat di barat di Gopi.
0: Kampung mana Bapak?
1: Gopi Utara, distrik Gopi Utara, kampung Gopi.
0: Kampung Gopi ya, di distrik Biak Utara, baik.
1: Ini selama ini kesuan, masyarakat ini mengundang sumber air bersih saja.
0: Baik.
1: Sumber air bersih. Jadi saya mengakui keluarga yang ada di Jawa Barat, khususnya di kampung Yopi, tolong pemerintah daerah atau dinas terkait yang ada di Biak Kabupaten Bogor, karena kampung Yopi di Jawa Barat ini sudah bukan baru dari dulu sampai sekarang, dari sekarang hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun ke tahun mereka hanya mengeluh dengan sumber air bersih.
0: Baik.
1: Karena di kampung itu dua dusun di kampung Yopi, dusun satu dengan dusun dua. Nah, jadi tolong diperhatikan karena mereka punya ambil air sumpah digunakan untuk hidup keluarga. Itu jaraknya 800 meter sampai 1 kilo yang mereka cari di mana mata air yang mereka bisa ambil air untuk menghidupkan keluarga sehari-hari. Itu yang kami minta tolong untuk diperhatikan. Pertama dari pemerintah kampung tolong memperhatikan untuk hal-hal ini harus disampaikan kepada kepala distrik. Kepala distrik juga jangan diam di tempat, tetapi usahakan waktu turun ke kampung-kampung atau lingkungan yang kepala distrik punya wilayah, tolong diperhatikan masyarakat-masyarakat yang selama ini mengeluh dengan air. Tapi yang di situ pada hari ini saya sendiri lihat kan saya di Bukit Gua, karena orang tua yang sudah setengah mati mau usahakan ambil air, tidak jadi ambil air untuk masak untuk makan apa, ternyata harus mereka gunakan apa sebenarnya, karena hidup orang Papua khusus Biak ini kalau tidak air begitu mereka gunakan bakar batu, barateng. Nah, sehingga itu yang bisa digunakan untuk barateng lalu makan, sembilan air minum juga adanya, tidak ada air ya mereka usahakan dengan dua air kelapa muda. Nah, itu yang mereka alami di kampung Yopi. Jadi itu tolong diperhatikan kepala distrik atau orang aparat pemerintah kampung atau kepala keluarga, sebab sebab posisi lingkungannya itu jangan didiamkan, harus usahakan bagaimana ke pemerintah daerah, pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Jayapura supaya upayakan air laut bersih itu. Kenapa kami bisa dengar di luar daerah bagian Jawa sana, usahakan bagaimana untuk air laut minum itu harus didatangi dan bagaimana kalian pemerintah harus usahakan untuk menghidupkan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi cobalah di Papua sini juga harus begitu usahakan. Jadi itu kembali kampung waktu minta untuk bagaimana caranya menghidupkan masyarakat, lalu itu harus memasukkan sumber bor sebanyak 2 dusun, jadi sumber bor saja untuk mereka, kasihan mereka itu supaya bisa menghidupkan mereka punya hidup sehari-hari. Anak-anak sekolah juga bangun pagi, ada kalanya tidak mandi baik-baik, mungkin muka saja bisa jalan kaki ke sekolah lagi. Ya, itu yang bagaimana itu sekarang masyarakat ini. Jadi kalau diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya di Masjid Gaul, Kulung Tahun Ratu, Buat Informi, jangan terlalu memperhatikan bangunan-bangunan yang ada, bantuan-bantuan sosial saja. Tapi

Terima kasih penelpon yang sudah bergabung. Tadi ada Bapak Kabarek ya, dari Jalur Pantura yang sudah bergabung di program Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Kabarek menyampaikan informasi dan juga masukannya ini yang berupa keluhan juga ya, seperti itu, terkait dengan kebutuhan warga masyarakat yang ada di Biak Utara. Ini tadi disebutkan khususnya di Kampung Yopdi, di mana Kampung Yopdi ini terdiri dari dua dusun ya. Ini terkait dengan permasalahan sumber air bersih yang masih sulit seperti itu, dengan kondisi warga yang ada di sana, sehingga untuk bisa mendapatkan air bersih ya, ini bisa menempuh jarak hingga bahkan hingga 1 km untuk bisa mendapatkan menuju ke sumber mata air bersih tersebut, dan untuk bisa menunjang aktivitas dan juga kegiatan kebutuhan air sehari-hari. Sehingga ini harapannya ya, lebih mendapat perhatian lagi terkait dengan pemerintah daerah, ini lebih khusus dinas terkait. Tadi juga disampaikan bahwa ini menjadi keluhan dan juga masukan ya dari pemerintah kampung dan juga kepala distrik, untuk kemudian nanti mungkin bisa disampaikan juga kepada pemerintah daerah khususnya dinas terkait. Tadi harapannya juga disampaikan bahwa salah satunya mungkin seperti pengadaan sumur bor seperti itu ya. Sehingga ini tentunya salah satu yang harapannya dapat membantu seperti itu, dan juga meringankan kebutuhan air bersih warga masyarakat yang ada di sana. Sekali lagi, ini terkait dengan sumber air bersih yang ada di Kampung Yopdi, Biak Utara, yang tentunya ini menjadi kebutuhan sehari-hari begitu ya. Tadi disampaikan bahkan juga anak-anak yang bersekolah dan lain sebagainya. Ini terkait dengan sekali lagi sumber air bersih yang ada di Kampung Yopdi, dua dusun di Kampung Yopdi di Biak Utara. Terima kasih untuk Bapak Kabarek ya, dari seputaran jalur Pantura. Kami nantikan lagi untuk yang lainnya yang mau bergabung ya, silahkan di 0822-5163-4612. Silahkan yang mau bergabung di program Halo RRI, masih terus kami nantikan kurang lebih 10 menit ke depan ya. Silakan dapat melalui line telepon maupun juga melalui pesan di WhatsApp, nanti tentunya akan kami bacakan.

0: Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menantikan Anda yang masih ingin bergabung ya di program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Tadi Pak Kabarik juga sudah masuk jalur, kami juga nantikan untuk yang lainnya ya. Anda pendengar warga masyarakat yang ingin menyampaikan melalui telepon kami persilakan, ataupun mungkin juga melalui pesan di WhatsApp, tentu nanti akan kami bacakan ya di pagi hari ini di 08225164612. Kebersamaan kita ya beberapa menit lagi ya. Silakan untuk Anda sekali lagi yang mungkin baru saja memonit siaran kami Pro 1 RRI Biak, kita bersama-sama dalam program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pendengar, sambil masih terus menantikan Anda yang ingin berpartisipasi ataupun bergabung dalam program Halo RRI di pagi hari ini, satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id untuk Anda, di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mulai melakukan penarikan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor, Simon Romaropen, yang menjelaskan bahwa seluruh langkah telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dikatakan sesuai Perbup nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, parkir tepi jalan maupun parkir khusus wajib dikenakan retribusi. Dasar hukumnya jelas karena fasilitas yang digunakan mulai dari jalan hingga lampu penerangan jalan umum. Penarikan retribusi akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai di sepanjang jalan Imam Bonjol, selanjutnya petugas juga akan ditempatkan di Pasar Bosnik Distrik Biak Timur, kawasan Pasar Buah, serta tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Di mana Kadis Perhubungan juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah juga akan melakukan penertiban terhadap pemungutan liar yang tidak resmi. Ia mengimbau masyarakat untuk taat membayar retribusi sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan daerah. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id untuk Anda, pendengar, tingkatkan PAD di Subbiak, tegaskan penarikan retribusi parkir sesuai aturan.

lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Dan demikian kebersamaan kita ya, kurang lebih 1 jam dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Kita akan jumpa lagi ya pada program Halo RRI yang hadir untuk Anda pada setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tentunya hanya di siaran kami Pro 1 RRI Biak.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan dari ruang dengar Anda. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama disampaikan Warta Berita Sentral.
1: PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Di dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khusus